Kestap kebesuk berkebekemen ipi barok ki paralok nong sengap sesisin ipi yang sengubhai ipi barok sya ke program Music for the Soul. Kini-kini ke Akashvani FM Jompi ke Bawan Cepio FM Shispa Alai Point Rio MHz berkum juru haka news on air app. Di paralok nong sengap, you dapat ngai RJ Dora but kapor kladap nri lalak

Alright, perlu ing layo biang iki iki message. Ngan sedang ban pulih biang iki. Kum ba kalong ngan iku iki message kong kum ni. Hi RJ, pentam jingruai mene piar kia mga ISN na lomret kubi shibun e. Ya ISN ngan sepentam hi gani ke jingruai. Toh, alright, kini kau ikut message kau ni. Hi RJ, ke step ke besok ke bagaimana pihang tu ngade isis nak low la slam ngam jushim bentasu namar banga shitom. Di I hope ini kong isis nak low I hope menta pila jam pila yo kau mek bukoi bukhe amo. Di pentam jingwai da engan siu keliang pensengap kerpangi pihang tu ya imei. Badan mentah, syasnong, ihenmen, ilok jonga, bat ia baro kibas ngap. Hublai shibun e, ngan sepentai mipi ketuka jingruai, da e ngan siu keliang. Kini kau ke message kong kumni ke setiap pesuk berkomen hang tu dia RJ Dora ke surkren ke clear kum kesun meneng ha ayom senrai. Oh.

ka step ka basuk bat ka bakamani fi baro ki parong nong sap sa shisin ni priyans mo bhai fi sha kini ka program ka bengi kod ka today at 10. Pi don bat ngay arji dora bat pi dang don bat ni ha ka aga jwani FM jong pi. Kaba wan siya pi hao FM shi spa alai point rim megahertz bat kum juru ha ka news on air app. Parok dos ngap ngini sedang ya kanika program da kanika way ke jing shisha mo lanika facts lanika fun facts. Te parok dos ngap ha topi ngan shup kli pi kendiat mo pi jio ini em ba lada pi yait lanti lani pi jio ini em ya kat tungut kat tu kat ningut ki brio ki ba ke khamat jengki kadang isam lab ha hen rei da pet pat yu rendang ulasti. Mau lapau gitu ki jing sti ki namar balai ngatharangim da poiken mau tan henry kajulong kat tu kat nu kebriu ki judan ya ka dur kemat keberang isam lah henry urendang pad ulasti wan cipun kan mau ipi ba ya kan ni ngaladap an keren laslem kumba arbnai mensuai e ti ban cipun kan mau biang ipi ngin ya pet dan ne em nang pereng jong pi ki berang kan mau ya kan ni ke facts mo kajing sisha nama balik kalong kumta nama rendang jong ni ujuk u kam temen kloy dan u kam sti

dengan persiang biang mo aje, persiang biang kongkong nama dang lat kita kejubap cungpi mo. Jujur lah persiang ila ong ba. Okay, tanginya pai saya kan message jong I jujur, jujur I pak kan message pada kedukut no steng tengen saya up yang kita kan message ke jong jujur ngin saya ya kuliah biang kam hadian mo. Tengen pai biang sya sao, the same message jong I parok jong itu. Parok baru nak benta jong pi ke bawah ong sam sumpah ai biang ya ke jingkeli na marangi kelam pat yot sengau nak benta jong pi ngan ban biang sesisian ke ee kata ke bom don ke jing sedang ba jingkut. Tepat ya ke jubab ke jong pi chungni nambah kendai sao pra san iwe nod arla. Iway iway pada ringkat bat ngai sam. Haga program Fun Unlimited tanaga station FM Jong PC Spotlight on Rio Megahertz.

prit uday ublay dang lat mo pa demo kata tia si kong disu singir la per shang ya lo lo arje sam bi extend singi ka kemen ya pi ka jubab jonga ka long ka pertay na mar ba ka long ka ba pelon but suck away ka ba okay kuble shibun ya nga I kong disu singi te kong disu singi kuble shibun ya ka jubab ka jong pi nang tapat I kupar la persyang yang ke duriau nang ta isil dari la persyang yang super syang mo aje kan ni te dik pertai bangi syong ni kini kel kila yang ah nang ta pi bar benyang yo hello aje ngaterai dei ka hau hau ni ke beneng kong pi mar benyang ku beli sibun ya nang tapat imaya ila oban biang yang yang dei u tkiu terai Mudah untuk kium lah. Duduk nama kudok gak persang. Layok ikat jubah ke bedai. Duduk nama kudok kubli shibun. Ia ingin saya pai. Syakat jubah ke bedai. Nang tak ini perlok ru ila persang layok ikat jubah ke bedai. Tang ba iklam pa ikat kerteng ke jong I. Bekut ha u nyosan mo number. Nang tapat sa iwe perlok jong I la persang biang yang tatila day ke wak ni. Dam day tengan ap no na pimo mga ikongkong. Sekau ikat message ke jubah ke Shong Hakapang, okay, number one. Lada day na ka Bible, ka Jubab, ka Long, ka Bamjukut, Neo Alpha, Bat U Omega. Lada day na ka Science, ka Jubab, ka Long, ka Por, Neo, ka Hau Hau. Lada day na ka Literature, ka Jubab, ka Long, ka Der, Belun, Neo, ka Sekel. Ini di Seling Dot, Seling Dot Pite. Ada syati syati mau bohong syati pasti tak syati tiada ai lightly kejubah tiga tiga kejubah tu ikut berdaya sudah berot tiang ini apa ini hi nama la jendai kapur bangun ai yang sekawai ke jingkeli nak bentar jong pi berot tiang ini apa yang syasa kejubah jong I ini perok jong I bilang pa yang angry day ke sengi pi kong iet na merdan oh kong iet udang lat mo nang ta kapur time kerteng mebon mebon udang lat nang ta tong ya pai no sya ka message jong I ba marwen but I wanselan but I lisi kibla persyang na tu mane ya bagi layo ya ke jubab ke bade lisi ong ke dei ke circle ti ku bla shibu ne lisi ke jubab jong pi kala dei ke dei ke circle ne ke jing pelun moi ba marwen ri ong lan pelun ne ke circle ku bla shibu ne ba marwen ya ke jubab ke jong pi nang ta I wanselan I dhar na juwai la ong bade ka circle di ba wanselan ri la persyang ba layo ya ke jubab ke bade ha ke sing ke bani kong ru ku bla shibu ne ba wanselan but ini sel Seling dua rui la yo iya ka jubab ka badai di seling dua ka jubab chong pi hakini ka si ka dei ka balai mo ka bapipa ma pi te kubli shibun ia iya kini ki perlok jong ni baik kumcu ri idu namo kudok kawat sorry ngalak ku pelat nyo idu namo kudok duk namo kudok la yo ika jubab ka badai yang ka dei ka circle te kubli shibun ia kini ki perlok baro ki balai persyang bagi la pa ya ki jubab ki jong ki te bat kini ki perlok ki balai yo ika jubab ka badai te congratulations na benta jong pi baro Di kejubah kepada yang ini kenti kepada kong kepada kajing pelun ni circle. Kei kata kebam dan kajing sedang berjingkut kepada kajing pelun. What has no start and no end? The answer is circle. Well, thank you so much, listeners. Do stay tuned with me, your very own RJ Sam. This program, Fun Unlimited, I'll be right back with you all after this track with another question. So do stay tuned. And up next is a song called Katba Pidang Don from the album Day Mapi.

Oh, she's pala point rio megahertz par lok nong singap ngalawan pai biang bat ka jingkili ka ba ar na ka benta jong pi baro tie kidang kidu strengi ki ba mla up shuk yang sam ai na ta ka jingkili ka ba ar na ka benta jong pi ka jingkili ka ba ar ka long kum ni ka ekata ka ba mare bet klam tat ka ekata ka ba mare bet klam tat pa ki ju ba ki jong pi How many number can I saw press anyway not our lie away away ngan ban biang sa si sian ke ekata ka ba mare bet klam tat Pidang ini ringkat bangai Sam, haka program Fun Unlimited dan naka station FM Jong Pi Sispalai Pon Rio Megahertz Maka jingruai kabar pin singap mata kedika jingruai Pak sentiu naka tup jingruai jing im

I was just part like on real megahertz, part of nung snap and yap thing, yak, you jubab to keep our log jongi, the new report log yap and I, young jubab, sick on gong sam, the inipo log jongi dang sakut haka, jinkly, a bunning gong about onk egataka, bum dunk a jinx dang by jinkut, then out of eye, a jinkly, baha, ka jubab, kabade, ka jink. Pelun, dia kejing pelun, kedai kejubab, kebadai, nak kebentak, kejingkeli, kebeningkong, keekata, kebam dan kejingstang, bat jingkut. Ijujuru ialah pap yang menerima ke mesej dang sakut haka jingkeli, kebeningkong. Yang is it a circle or a time? Ini keli kelai kating adap om, bak kedai ke circle, nak kejing pelun. Mau jojo, boleh cuba ni kejing persang, kejong pi, tapi lah iyo, hi, kejubab, 50-50% dengan I 100% mo. Dia sakawai ke mesej kepada ang shupoy, yang good afternoon, nak jisam, ngatingan ong, dek ke kompleksi buon kong M Seliang kong M Seliang kedang yo ke jubab ke balat mo nang tai ba hap ria persang yang kejigli ba arti la bande ke baji la da om dengan persang biang mengai ba hap na raksa to ba hap ke baji udang lat nomor ke baji kedang sangia la da ke battery yap kan mau ye kata mo tita di saka wake message ni ke por yang ke bol mengai maya bol dang lat mo maya nang dapat i duduk na mau persyang ru i la persyang yang kedai ke baji baji dang lat baji dang sakut baji dang sangiat lada ka lada u bateri u ladu ne u bateri u la jen led ne ke lasuki ke mari asyukan dia kecil kecil jangan ke long ke kata ke bamare bat klem tat persyang bahaya kata ke kepusan bahaya kata ke jingkeli ba persyang biang sisian nak bentar ke ni ke jingkeli mo perlong dia saka wei ke message ini ri om bade ke baji ngaiman bahala dakam dengan tribe yang to try again ke cuba ke ba ar ke day ke cuba ke ba ar mo rj ke day ka second baji na tharai dam de itengan prashang biang kong it number don da yalat ni product mo prashang biang ke baji la ni ke singi phi kong rj mangai ba hab marnga na tangar dang lat pade ke baji kong di sus ngi la prashang biang rj ngala de ban let chao school no akum ni hi ke jubab jong ala ban de ah ini la yo ke jubab ke bade nang tas ke we la ban de ta la biang mo ke jubab ke bade jong phi ke de ke bening kong ti kong di sus ngi ngasngo si ben penkut no ya kata ka message jong pin ring aku benang bu shibet mo tang ba pi ong habli shaw school no tengah ya tu no ya pi marwe shi met ba kadai ka jubab ka bening kong mo de ko blish bun ya ikong disus ngi bla yo ka jubab ka bade ipa artli ka jubab tang ba ka bening kong kadai ka jubab ka bade na ka benta jong pi kong disus ngi de sakawai ka message hai aji manga i mengana third mile operation long kong R thank you ke jubab bangakwa ban ai kalong kala ban di ke shintur tidang lat mo kong R thank you ke jubab chung pi tapi tang lat persyang biang nantai ba marwen rui la persyang ba marwen ta kasi yo ke jubab ke belat mo hello I just am jubab de ke ba marwen ba marwen akmi lenti ba na pi mala ke por ba pendai de ke jubab na mar pi shudai ba tang ba hak ni ke kenti telalat dia akman buka ta ba pilat wanum dom yang ana mar ba pi bet man la ka format ba marwen persyang biang mo nang ta ilusi la persyang yo ang bade ka baje te dang lat mo nang ta i mandaru ila persyang ah yang hello aje ngatengan ang bade ah ila yo ya ka jubak ka bade ini ide i ide i lit na boy sning ti ta sipang yang di mandas sipang yang di lit ta talk up ide mo ta ko blish bun e ya pi lit ba pila yo ka jubak bade ngin saya pai saka jubak jong pi hadien kata te la de ka pi bat kali air mengang ong tia tia itu ong tang ba ke kerteng klang pak kan tang ba dang lat ke jubab jong pi mo ngan chu try la bandai ke baji mo kong ngai mo arji ngai SK dang lat mo nantai kong pi mar benyang ru ila persyang ong aha kong pi mar benyang tia piru tia kum ikong disusngi hi la ya persyang atli kita ke jubab tang ba tang ko wei ka de ka jubab jong phimo te pap yang sa sisien yi kong disus ngi hap map no na mar bi hap ban let chao school no te i ba pli im la shu ban sngap i ka radio mo te na ka benta jong phi te persyang biang na mar phidang yo 50-50 mo nang ta pat ini i de rishai mujai na mau kerda bi o hai aji la ban de ka baji phi la da om de tengan up no na phi ka

Bab to sa up na marka juba jong pi gadang lat mori shy nang tai dun mo ko dok rui lai yo tang ba ini 50-50 hi I ang badang perkat to ma ti to pi dang perkat bang tu sa pa e ka juba ko badai mo dun na mo ko dong nang ta par ini parlok jongi balayo e ka juba ko badai ru I klam pa e ka kerteng ikut ha unyo san hi ti pa e ka kerteng mo jong pi gan kam sungut nat yang I bang in pin Shai ya tak kerteng ke jong pi ha barok kan Nang tapat ini ide I selda Seldaru ila Persyang yang bakadai ke baji te Perlok-perlok yang bakadai baji Dang lat mo Nang tapat iba hap rangsa Rila persyang biang yang lak bandai ke pertai lah dah Te kan persyang biang mengai iba hap na rangsa Raksa Itu dang lat mo Nang tak ini iman bahai persyang yang kadai kawa Ini dang lat subah Ila persyang yang Okey subah Ila yo ya ke jubah aku badai Nang tapat ini perlok jongi Eskibani ru yang lak dai ka Ikan ya yang ke tengah terai layu ai ke jubab tang ba I bakla spell ngat terai tu to pap yang sesisin ya kini ke jubab ke jong pi mo eski bani nemar ngam pati kena te pidei kata ke bangamut mangane kam dei aje ini layu barat asau mer layu na perselon tai jujur la persang yang ba jujur lah iyo ya ke jubah apa deh kebeli sebuah eh jujur nang dapat saka wei ke message dengan puan pulih ini di Pilarus namo pat iong hello ngati dengan ong baladei ke mobile pi mengai Pilarus namo pat di kebeli sebuah ini ke perlok-perlok kita persyang di ki badang lat di bidang lat persyang biar nama kapur kadang syak di ki baladei di ngatarai Pilat sutu hi bakladei mangaru ngala ong bakladei ti to ngi apno ya ki polok jungi ki bidang kuap ban persang sasingan ban biang ke ikata ka ba maria bet klam thai pai ki jubap ki jong pi shone number kan dai sa pra sunny we not our lie iwe iwe

0: How she spell I point real megahertz par long nong sanga pidan ring kal bangai sam ha ka program fm request ter ni ka singing la yop tiang ye first caller of the day ting sanga no idi manu hello
1: hello good afternoon as your family
0: hello good afternoon my dear friend ti thu no idi manu ya ba ro ki par long nong sanga
1: ngade ikok suba na lum dang
0: re kong suba ti long kum no
1: nga
0: ngat nya klan ani swot nat banyak soi ko sojong phi nga ru nga nga ru ka sat nya klan ba ko shi bun e ya phi kong su ba dia phi kwa sam jwai mtar singi
1: ai na da ka jing rai na ka pin if satu boong if se huwa case se huwa
0: okay tarwai no kan biat kan dia sngap lang ya baro tarwai kan kan dia tat silan alan kloi wot
1: if se huwa case se huwa atel
0: Anita, ini saya ngap no hiya kata kajing rai jong pingas tu apa fila aku asngap hai ting jing rai tia tingin saya ish lang hang ni beroma tia yuk apa singap semua bahan aku bentar jong lupa
1: bentar ni siap kan ya ini aja sam
0: kubli shi bun e kong subama ma
1: hoi kunci iki aji iwi ta iwi tia kan ya iri iki telok jang nato iba lung rendat jang iba anak-anak pesir iba marwin tia iba hem narang sal tia iskia makdo Tidak, ibala, ikum bukim, ikum entriang, tidak siwalang, ikum diskusi, ikman tengah imanda, bahkan ya, baru tiba sampai sembilan.
0: Okey, tengah kerman babar, okey, nanya sengap ini ke program ke Jong Ima?
1: Oh,
0: ini baru. Oh, tingginya sengap no ikan ke program, ya kan ke Jong Rai ke Jong Pimo, kong. Kupli shibu ni api pilak kol sengi, ti ingin saya kenduk pat haku ke por, pangin saya keren biang pat pima, kam silam susu mah. Okay, tak kapur kelak nang iat. Okay, bye-bye. Hai. Have a nice day. Take care. Thank you for calling.
1: Bye-bye. Speak to you.
0: Okay, tak. All right, the listeners. That was our dear friend, Kong Suba. And just moving on with our messages out here. Well, this first message is a message from Maya. And Maya wrote, Hi, Ajib and Tem Jingwai. May kupa. Wan no pun singap ia baru ngai mayat. Maya nak bintang jang ping lapan buker pang negajing rai mekupa belar rai de Josephus Tong ni ba bat ka kunhun jung i tika dika jing rai kanya kerpan nak bintang jang ping bat nak bintang baru kibaya singap nang ganiga station ke jang i. Dan sahabat ngi ya ganiga station ke FM jang PC sepalai point real megahertz pada orang singap dan lawan pa iki request ke jang ping show ni number kan dai sao prasan iwe not arlai iwe iwe kunjur rupi dang lapan call chung iya ni number ar kan dai iwe iwe hinyo Nod R kan ni gede ke Akashvani FM Jopi Cispa 5.3 MHz aka program FM Request.

Pulau Kepala Dapsan Khatsan ni berjalan sebaik pergi barau juga kelas bandru sepak ketin hari ni ke janmi ni kebuk pergi ke pang lani ke jingmut haba e kikti ki kejat na ka jing pejak tan ni ong kum no haba la e kikti ki kejat na ka jing pejak kebala palat palat liam ni ong gum no polo unam ba pila bin shimentau de man pa gi juba bi jong pi de kundai sao prasani we not our lie e we habala e kikti kikjat na ka jing pja palat ni ong gum no te ka bana ap ya gi juba bi jong pi polo ke jiro ji ba rana khar kong or ka blai gi teng jing men shipor

Masih pori kumne pelaga ponru lala asani zai sobek akash pani shilong. Naga kumta ka kubor ketin garu pada ponru khatsani peteng baga program Easy Drive. Kini kiri ka akash pani FM Jongpi. Kepon cipio FM shispalai ponru megahertz pada lai news on air app.